Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul 7 Hari Menembus Waktu. Teman Pro 2, resensi buku 7 Hari Menembus Waktu karya Charon mengisahkan kehidupan Marissa yang tiba-tiba ia masuk ke dunia masa lampau tahun 1994. Ia hanya diberikan waktu 7 hari untuk kembali ke dunia nyata. Ada banyak cerita menarik dalam buku ini yang membuat pembaca terus ingin tahu akhir dari ceritanya. Akankah Marissa kembali ke kehidupan nyatanya dengan melewati semua syarat yang ada? Sudah hampir 2 tahun terakhir, Marissa menjalani hubungan dengan Mikael. Tokoh Mikael adalah cowok yang paling ganteng di sekolah. Sampai semuanya mendadak berubah ketika Mikael memutuskan hubungannya dengan Marissa. Ternyata, Mikael ini lebih memilih berpacaran dengan Selina. Marissa sangat kesal saat harus ikut ayahnya ke gedung Albatros. Karena itu, berarti dia akan bertemu dengan Mikael, mantan pacarnya, dan Selina, musuh bebuyutan yang sudah merebut Mikael dari dirinya. Marissa pun melampiaskan semua kemarahannya sendiri. Suatu saat, Marissa melihat sebuah lukisan antik di sekolah yang rumornya bisa mengabulkan semua permohonan. Nah, pada saat itu, Marissa pun mencoba memohon kepada lukisan itu untuk membawanya pergi. Dan anehnya, secara ajaib, permohonan Marissa itu terkabul. Marissa yang saat itu hidup di tahun 2015 pun beralih ke kehidupan di tahun 1994. Di mana pada saat itu dia belum lahir dan saat orang tuanya masih belum berpacaran. Agar bisa kembali ke kehidupan yang awal, Marissa harus bisa mengubah semuanya. Hal buruknya ketika ia tidak berhasil, maka ia akan tetap dalam kehidupan saat itu juga. Syarat-syarat yang harus dilakukan Marissa agar bisa kembali ke dunia yang sebenarnya yaitu Marissa harus membantu William untuk melakukan 3 hal. Di antaranya yaitu melawan Ben, mendapatkan hati Cleo, dan terakhir berbaikan dengan Tante Sarah. Nah, bersama dengan William, anak kecil yang ia temui di masa itu, Marissa mengalami hal-hal lucu dan juga menyenangkan. Di mana hal-hal itu yang akan mengubah kehidupan gadis itu dan William di masa depan. Lalu, berhasilkah Marissa kembali ke dunia yang nyata dengan melewati semua syarat-syarat yang ada? Jadi amanat dalam buku 7 Hari Menembus Waktu, yaitu manfaatkan waktu yang kita miliki di dunia ini dengan melakukan banyak kebaikan. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku 7 Hari Menembus Waktu ini, yaitu hidup bermusuhan tidak memberikan dampak positif apapun. Oleh karena itu, hiduplah dengan berdamai pada siapapun, sehingga kehidupanmu akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan nilai moral dalam buku 7 Hari Menembus Waktu ini, yaitu di mana setiap anggota keluarga pastinya saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan nilai religinya yaitu berbuatlah kebaikan di semasa kamu masih hidup, karena mungkin kamu tidak akan tahu kapan kamu akan mengakhiri hidupmu. Kelebihan buku 7 Hari Menembus Waktu yaitu menyampaikan banyak nilai kekeluargaan yang bagus untuk kita baca. Selain itu, penyampaian isi bukunya juga sangat sederhana tetapi isinya penuh makna. Pesan moral dari 7 Hari Menembus Waktu ini adalah selalu berbuat baik kepada siapapun sebagai bentuk rasa syukur kita masih diberikan kehidupan. Demikian esensi buku 7 Hari Menembus Waktu dari RRI untuk Indonesia.
1: Country FM Pro 2 Gusit.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: teman terbaik Pro 2 FM, ternyata ada 5 negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Number 1. Amerika Serikat. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama pemilik gunung berapi terbanyak di dunia, yakni sebanyak 173. Gunung berapi yang terdapat di Amerika Serikat tersebut terdapat di Alaska dan Hawaii. Letusan gunung berapi di Alaska hampir setiap tahun terjadi. Bahkan gunung berapi yang terdapat di Hawaii, yakni Gunung Kilauea, dikategorikan sebagai gunung berapi paling aktif di dunia karena meletus terus-menerus sejak tahun 1983. Number 2. Rusia. Dengan jumlah 166 gunung berapi, sisi timur yakni Semenanjung Kamchatka adalah konsentrasi terbesar gunung berapi di negara tirai besi tersebut, yakni sebanyak 29 gunung berapi. Sementara itu, sebelah utara dihuni oleh Kyushevkaya Sopka, yang notabene gunung berapi dengan ketinggian 15.584 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi yang dikategorikan tidak aktif lagi pun, Bolshaya Udina, mengeluarkan aktivitas seismik pada tahun 2017. Number 3. Indonesia. Bencana alam berupa gunung meletus adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Mengingat letak geografisnya dilingkari Ring of Fire, Indonesia adalah rumah bagi 139 gunung berapi. Gunung Merapi dan Kelud adalah dua gunung berapi paling aktif yang ditemukan di Pulau Jawa. Tercatat dalam sejarah, meletusnya Gunung Tambora, Sumbawa pada tahun 1815 adalah peristiwa ledakan gunung berapi terdahsyat di dunia. Peristiwa ini pun membawa hingga Eropa. Hal serupa pun terjadi di 68 tahun kemudian, di mana gunung yang terletak di antara Sumatera dan Jawa, Krakatau, berkeliat dan mengeluarkan suara hingga radius 4.600 km jaraknya. Bahkan, peristiwa ini memakan korban mencapai 36.417 jiwa. Number 4. Islandia. Negara Islandia adalah rumah bagi 130 gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi yang ada di Islandia terletak di pematang Atlantik Tengah. Sedangkan Greenland memiliki 30 gunung berapi dan 13 diantaranya telah melakukan aktivitas letusan sejak tahun 874 Masehi. Peristiwa menyedihkan akibat aktivitas gunung pun pernah menimpa Islandia, di mana pada tahun 1783 hingga 1784, seperempat dari total populasi Islandia meninggal dunia. Number 5. Jepang. Sama halnya Indonesia, Jepang adalah negara yang masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Oleh karenanya, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi adalah hal yang biasa terjadi di negara matahari terbit ini. Jepang dihuni oleh 112 gunung berapi dan menduduki peringkat kelima terbanyak di dunia. Peristiwa menyedihkan akibat aktivitas gunung berapi pun pernah menimpa Jepang, salah satunya pada tahun 1792, di mana Gunung Unjin pada tahun tersebut meletus dan memakan korban jiwa sebanyak 14.300 orang. Gunung Fuji, Gunung Sakurajima, Gunung Asama, Gunung Shinmodake, dan Gunung Aso adalah beberapa gunung di Jepang yang dikategorikan paling berbahaya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Pro 2 FM, teman.

Buat kamu yang ada rencana nih teman perdua mendaki Gunung Gede Pangrango di bulan Juli nanti, coba ditahan dulu teman perdua. Karena Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menutup jalur pendakian dan wisata pada tanggal 23 hingga 29 Juli 2026. Ditutupnya jalur pendakian ini berkaitan dengan digelarnya kejuaraan Jakarta Open Trail Run dan rangkaian South East Asia Trail Running Confederation. Dan ini bukan karena ada sesuatu ya teman pro 2 yang buruk, enggak. Karena ini ada event selama seminggu di Gunung Gede Pangrango teman pro 2. Jadi buat kamu yang mau mendaki di sana, bolehlah awal bulan Juli ya. Untuk akhir Juli jangan dulu, karena bakal ditutup tuh jalur pendakian. So, itu info dari Mira. Jadi kamu bisa memanage waktu kamu ya, buat kamu para pendaki, para pemuncak, kalau kata-kata anak Roblox teman pro 2.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

ini, saya akan membedah sebuah buku dengan judul Amba. Resensi buku Amba menceritakan kehidupan tokoh utama yang mempunyai semangat tinggi dalam pendidikannya. Tetapi, ia juga memiliki sikap yang ceroboh hingga ia hamil di luar nikah. Amba Kinanti merupakan anak dari Sudarminto, seorang kepala sekolah di Kadipura, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Nanik. Dia mempunyai dua adik kembar dengan selisih usia 2 tahun. Adiknya bernama Ambika dan Ambalika. Dimulai dari tahun 2006, Amba yang berada di Buru untuk mencari kekasihnya bernama Bisma Rasad, dokter lulusan Jerman Timur yang telah memberikan anak di luar nikah bernama Sri Kandi. Perjalanan kehidupan Amba berawal di kampungnya yang bernama Kadipura. Orang tuanya merasa khawatir sebab dia belum menikah di usianya yang sudah memasuki 18 tahun. Amba tidak ambil pusing tentang pernikahannya dan dia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 1962, ayah Amba diundang ke pertemuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Di situ, dia bertemu dengan Salwani Munir, seorang dosen muda. Orang tuanya pun menjodohkan dengan Amba. Mereka menerima dengan syarat Amba ingin kuliah sebelum menikah. Mereka pun setuju. Di tahun 1965, Salwa harus pindah ke Universitas Airlangga. Salwa meminta mereka menikah sebelum pindah, sebab saat itu suasana politik yang kacau. Namun Amba menolaknya. Suatu hari, Amba melamar menjadi penerjemah di kota Kediri dan dia pun diterima. Disitulah cinta Amba dan Bisma mulai tumbuh. Bisma merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tempat Amba menjadi seorang penerjemah. Hubungan mereka sampai saat Amba merelakan kesuciannya. Percintaan mereka pun putus secara tiba-tiba saat peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Bisma hilang selamanya. Dalam keadaan hamil, Amba pun pergi ke Jakarta. Dia akhirnya menemukan pria yang rela menikahinya dan menjadi ayah dari anak yang dikandung Amba. Dia bernama Adelbert Elliers, orang Amerika. Dia juga memberitahu Salwa tentang semua hal yang terjadi dan memutuskan hubungan. 3 bulan sesudah Sri Kandi lahir, dia pun mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya jika dia sudah menikah tetapi bukan dengan Salwa. Setelah Adelhard meninggal dunia, ada email yang memberitakan jika Bisma Rasad sudah meninggal dunia di Pulau Buru. Nah, amanat dari cerita ini, sebagai seorang perempuan, harusnya tetap memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah tergoda dengan kata-kata pria, apalagi fisik pria yang terlihat begitu berwibawa. Nilai sosialnya, sosok Bisma yang dilihat begitu keren dan berwibawa membuat Amba benar-benar tergoda, hingga akhirnya pun ia memilih Bisma. Padahal, Amba sudah mempunyai tunangan yang bernama Salwa. Hingga di era saat ini, sosok pria yang tampan memang selalu memberikan nilai plus untuk para wanita. Nah, sedangkan untuk nilai pendidikan, Amba mempunyai semangat yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Bahkan ia juga kuliah di universitas ternama di Jogja. Pesan moral buku Amba ini, berpegang teguhlah pada apa yang menjadi pijakanmu di dunia ini. Jangan mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang mendatangkan hal yang negatif. Demikian resensi buku Amba dari RRI untuk Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut. 101.3 FM

0: dengan jam tersingkat tentu saja menjadi negara idaman semua orang. Terlebih, deretan negara ini juga sangat mudah memberikan hari libur atau cuti untuk para pekerjanya. Mereka menganggap kesehatan dan kehidupan pribadi para pekerjanya lebih penting dari pekerjaan itu sendiri. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa jam kerja yang singkat bisa menjadikan pekerjanya lebih produktif. Penasaran negara mana saja yang dimaksud? Langsung saja simak berikut ini. Yang pertama, Jerman. Negara yang terkenal dengan tingkat pengangguran paling rendah ini sukses menduduki peringkat pertama dalam kategori negara dengan jam kerja tersingkat. Negara maju tersebut memberlakukan jam kerja hanya sekitar 25,6 jam per minggunya. Tidak heran jika penduduk Jerman terlihat lebih produktif dan bahagia saat melakukan pekerjaannya. Ditambah, Jerman juga disebut-sebut sebagai negara dengan gaji yang lumayan tinggi. Yang kedua, Denmark. Bukan hal yang mengherankan jika Denmark memiliki jam kerja singkat, yakni sekitar 25,9 jam per minggu. Kebijakan tersebut diberlakukan karena Denmark ingin menciptakan lingkungan yang baik dan seimbang sesuai dengan konsep hidup mereka yang dinamakan Hygge. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika Denmark juga dimasukkan dalam kategori negara paling bahagia di dunia. Selain itu, di negara yang berbatasan dengan Jerman tersebut, tersedia banyak lapangan pekerjaan. Ketiga, Norwegia. Ingin bekerja di sektor energi seperti minyak dan gas, tetapi tidak ingin lembur berhari-hari, negara Norwegia adalah jawabannya. Ya, negara Skandinavia memberlakukan jam kerja sekitar 26,3 jam per minggunya. Ditambah lagi, Norwegia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah lapangan pekerjaan yang cukup banyak, terutama dalam bidang teknologi dan sektor energi. Ini nih definisi negara idamannya anak teknik. Keempat, Belanda. Sama seperti Denmark, Belanda juga termasuk dalam negara paling bahagia di dunia. Selain itu, tingkat pengangguran di negara kincir angin tersebut juga termasuk yang paling rendah. Hal tersebut dikarenakan Belanda lebih mengutamakan kesehatan dan kebahagiaan penduduknya dengan memberlakukan jam kerja hanya 26,9 jam per minggunya. Jadi, tidak heran jika penduduk Belanda memiliki kualitas hidup yang seimbang dan baik. Kelima, Prancis. Siapa sih yang tidak ingin bekerja di negara yang terkenal dengan fashionnya itu? Demi meningkatkan kebahagiaan penduduknya, negara Prancis membuat kebijakan jam kerja yang singkat, yakni sekitar 27 jam per minggu. Kebijakan ini membuat Prancis jadi salah satu negara dengan jam kerja tersingkat kelima. Tidak hanya membuat penduduknya bahagia dan makin produktif, kebijakan tersebut juga memberikan peningkatan pada PDB negara. Dan yang terakhir, Islandia. Tidak cukup disebut sebagai negara dengan asuransi terbaik di dunia, Islandia menambah julukannya sebagai negara dengan jam kerja tersingkat di dunia. Pasalnya, pemerintah Islandia mengatur jam kerja penduduknya sekitar 27,6 jam per minggunya. Negara yang terletak di sebelah utara Samudra Atlantik tersebut juga sangat cocok dijadikan tempat tinggal untuk orang-orang yang benci dengan keramaian. Pasalnya, jumlah keseluruhan penduduk di negara Nordik ini hanya sekitar 340 ribu jiwa. Nah, itu dia. Ya, daftar negara dengan jam tersingkat. Aduh, idaman banget ya tinggal di sana.
1: One One Country FM Pro 2 Gusin.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
2: 101.3 FM.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman terbaik.
2: Hai Tuan.

0: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Wow. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi.

0: sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Teman terbaik.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. 101.3 FM.

0: Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: FM, teman terbaik kamu.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: FM, teman terbaik kamu.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir.

sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik. Hear the clock ticking on the wall.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
0: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
0: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Samantha.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: One One Point Three FM Pro 2 Gusin.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: penitipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: One One Point Three FM.

0: mengikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederik Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Terbaik kamu.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: One Country FM Pro 2 Gusit.

0: Elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is a revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan.

bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pro 2 FM, teman terbaik Pro 2, dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di acara Sore Bercerita, siaran berjaringan Korwil 16 Pro 2 RRI Gunung Seli. Di sana juga ada Sibolga dan Medan ya. Nah, untuk edisi kali ini juga Pro 2 Gunung Seli berkesempatan menjadi host untuk memberikan cerita menarik dari narasumber inspiratif kepada generasi muda. Nah, teman Pro 2, teknologi kali ini anak-anak muda banyak banget ya teralih pikirannya, itu di gadget, ada juga di musik, dan di media sosial lainnya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang energik dan smart ya. Dan ini juga narasumber kita di sore hari ini bernaung di berbagai bisa dibilang itu olahraga. Nah, kita sapa langsung narasumber kita di sore hari ini, ada Kak Siti Harmonis Mendrova. Selamat sore, Kak.
1: Hai, selamat sore.
0: Jadi ini teman terbaik Pro 2, kita sebutnya coach aja ya. Yeah. Coach Siti. Kalau di panggil-panggil itu Coach Siti ya, Kak, yang
1: Coach Siti. Nama lapangan lah. Nah,
0: nama lapangan ya. Ada nama lapangan teman terbaik Pro 2. Nah, Coach Siti ini juga peduli banget ya sama yang namanya kesehatan. Ini juga Kak Siti ini juga sudah melakukan senam di berbagai tempat olahraga seperti Very Fitness, Materna Body Fit, dan juga pusat kebugaran XS Gym. Nah, dan beliau juga sudah pernah ya menjadi ketua juri pada perlombaan senam yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dan berbagai kegiatan perlombaan senam di tingkat kota dan kabupaten. Nah, dalam acara Sore Bercerita kali ini, kita juga akan mewawancarai tentang lifestyle anak muda, tentang pentingnya aktivitas fisik terutama di bidang senam. Jadi mungkin teman terbaik Pro 2 ada nih yang sudah mulai melakukan aktivitas di dunia olahraga seperti nge-gym, ada juga yoga, ada juga berbagai senam lainnya. Nah, kalau mungkin dulu Kak Siti memperkenalkan diri dulu deh ke teman-teman Pro 2.
1: Baik. Hai semua, sore. Perkenalkan, saya Coach Siti, nama lengkap saya Siti Harmonis Mendrova. Dan untuk kegiatan sehari-hari, saya biasa dipanggil Coach Siti. Pada saat ini saya bernaung di Pusat Fitness XS Gym dan sebelumnya di Very Fitness dan Materna Body Fit. Untuk profesi ini saya sudah bergelut sekitar kurang lebih 8 tahun. Yang awalnya memang masih mendirikan grup-grup kecil, tetapi setelah 2 tahun berjalan kita bisa di percayakan untuk memimpin sebuah sanggar, di mana sanggar pertama yang saya pegang adalah Very Fitness. Dan pada saat itu memang lagi masa COVID, jadi orang butuh pusat kebugaran. Nah, bertepatan karena terbuka dan kebetulan juga pusat kebugaran itu yang punyanya memang cukup bernama di Pulau Nias ini. Nah, orang percaya bergabung, dan pada saat itu memang member luar biasa banyak.
0: Membludak
1: dan saya bersyukur atas kepercayaan diberikan oleh masyarakat, sehingga ada sekitar 3-4 tahun saya bekerja di situ. Dan kebetulan memang Very Fitness tutup karena beralih ke bisnis yang lain. Dan kita meneruskan di Materna Body Fit sampai saat ini di XS Gym. Untuk perjalanan karir saya di bidang ini sudah keliling Pulau Nias, 4 kabupaten dan 1 kota, kota Gunung Seli saya sudah jalani semua. Dan dalam posisi itu event-event besar yang dipercayakan dari luar, dan termasuk juga event daerah. Mungkin saja untuk beberapa atau untuk masyarakat-masyarakat di kabupaten kota yang di kabupaten yang lain, untuk nama saya banyak yang kenal juga. Karena memang saya bersyukur luar biasa event yang dipercayakan kepada saya. Dan itu semakin mengokohkan nama saya di bidang ini.
0: Jadi semakin lebih semakin bersemangat juga untuk tetap berolahraga ya, ya Kak.
1: Jelas. Itu semakin meningkatkan kualitas diri saya di bidang ini semakin mengupgrade diri dan semakin juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
0: Iya. Dan teman terbaik Pro 2 di sana juga ada Medan dan Sibolga juga, kita sapa dulu ya di Medan. Halo, Kak Argun.
2: Halo, Mari.
0: Halo, suaranya Kak Argun kecil banget ya. Di ini. Kurang terdengar Kak Argun.
2: Kurang terdengar.
0: Iya Kak Argun.
2: Ntar kita perbaiki ya. Gimana kabarnya Hilda, sehat?
0: Iya Kak Argun.
2: Kabarnya gimana, sehat?
0: Halo, Kak Argun Medan.
2: Ya, halo.
0: Kurang jelas. Kurang jelas ya. Oke, kita beralih dulu ke si Bolga deh. Ada Amni di sana. Halo Kak Amni. Apakah suara Kak Amni juga kurang-kurang terdengar di kita gitu? Halo Kak Amni. Oke. Dan nanti kita balik lagi di Pro 2 Medan dan Sibolga ya. Dan kita tanya dulu nih ke Kak Siti atau Coach aja deh, lebih akrab ya. Nah, kalau aku lihat nih, kayaknya badan Kak Siti ini lebih seger dari aku deh ya. Soalnya mungkin Kak Siti ini juga lebih aktif di dunia olahraga. Nah, supaya badan seger itu, Coach, itu olahraga apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu? Apakah memang ada ini khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Ini khusus untuk membuat badan lebih terawat gitu? Atau sama aja gitu, Coach?
1: Yang saya jalani selama ini sebenarnya aktivitas tubuh itu apapun itu tujuannya sama, menjaga kebugaran. Kalau tubuh kita sudah bugar, otomatis rasa percaya diri naik, ketahanan tubuh naik.
0: Benar.
1: Dan segala sesuatu semakin oke. Kalau khusus untuk olahraga tertentu, saya rasa tidak ada. Yang paling penting dalam hal ini, kita menjalaninya dengan rutin. Dan kalau bisa, jikalau memang olahraga itu pasti memiliki teknik-teknik tertentu.
0: Benar, benar.
1: Nah, kita melakukannya dengan teknik, hasilnya pasti lebih cepat dan lebih baik ke tubuh. Seperti itu.
0: Jadi bisa dikatakan ini adalah olahraga fisik ya?
1: Ya, olahraga fisik. Nah, apapun itu sama.
0: Jadi olahraga fisik ini ada nggak misalnya hal-hal yang tertentu yang harus kita lakukan, bahwasanya ini memang yang kita laksanakan ini adalah memang di bagian di fisik gitu, tujuannya untuk di fisik gitu, Coach?
1: Untuk melakukan gerakan-gerakan fisik itu sudah pasti harus diawali dengan pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan atau stretching. Nah, semua gerakan itu harus dilakukan dengan benar. Kadangkala memang ada pemula-pemula yang tidak tahu proses itu.
0: Benar, benar.
1: Kadang langsung, kalau misalnya dia lari, dia langsung lari.
0: Benar.
1: Tanpa melakukan pemanasan. Sehingga misalnya yang melakukan itu tanpa tiga bagian tadi, maka hasilnya itu pasti tidak baik untuk
0: nihil tubuh. Gitu ya?
1: Nihil. Dia hanya sekedar bergerak tanpa ada hasil.
0: Benar.
1: Bahkan bisa jadi tanpa tiga rangkaian itu, maka hasilnya bisa membuat cedera di tubuh. Nah, makanya untuk setiap pemula, tanpa coach atau dengan coach, tetap harus bisa melakukan tiga rangkaian itu.
0: Benar.
1: Bisa belajar otodidak di YouTube, atau bertanya-tanya, atau bisa langsung dibimbing oleh coach. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melakukannya dengan teknik yang benar, dengan rangkaian yang benar, maka hasilnya akan kelihatan dengan cepat.
0: Benar.
1: Tapi kalau kita melakukannya asal-asalan, yang penting kita gerak atau FOMO.
0: Gak ada hasil gitu.
1: Gak ada hasil. Kalaupun ada hasil, pasti tidak maksimal.
0: Benar.
1: Nah, seperti begitu.
0: Dan teman terbaik Pro 2, kita sapa lagi. Ada Kak Argun di Medan. Halo Kak Argun.
3: Oke, halo Hilda. Udah terdengar jelas?
0: Oh ya, terdengar. Tapi suaranya kecil banget.
3: Oke. Oke.
0: Okay, Kak ya, tapi Siti dengar nggak?
1: Iya.
0: Dengar ya.
1: Samar-samar, tapi kecil.
0: Samar-samar ya. Cinta kita kali ini ke Argun samar-samar ya.
1: Tapi ya sih.
3: Ya, oke. Okay. Kabar gimana Hilda? Sehat?
0: Oh, sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya Argun? Kamu tanggal cakep aja sehat. Deh.
1: Masuk deh.
0: Okay. Ya, oke. Okay. Nah, okay, Kak Argun ada nggak yang dipertanyakan di sore hari ini untuk Kak
3: Siti? Iya, luar biasa ya Kak Coach Siti, aku panggilnya Coach ya. Oke, ini luar biasa sore hari ini Coach, untuk siaran berjaringan kita ngomongi soal tentang kesehatan ya Coach ya.
0: Bener.
3: Nah, aku mungkin Coach ini pertama pengen ngebuka dulu ini soal soal melihat tema kita hari ini ya, tentang pentingnya aktivitas fisik ini agar tetap bugar ya. Sebenarnya Coach, aku pengen tahu juga ya definisi bugar yang ideal menurut Coach, karena jujur Coach ya, anak-anak muda sekarang nih termasuk aku itu masih nganut yang namanya kalau misalnya bugar harus punya badan atletis. Nah, ini sebenarnya gimana Coach yang harus dimiliki, definisi yang harus dipahami ya oleh anak-anak muda sekarang, bugar yang ideal menurut Coach itu gimana?
1: Bugar yang menurut saya, versi saya sebagai seorang coach, satu, tentu saja badan yang bugar sudah pasti. Kemudian kesehatan mental yang baik, kemudian ketahanan dalam situasi apapun, kemudian rasa percaya diri yang kuat, itu dari versi saya.
3: Oke, okay. Nah terus Coach, ini juga kan Coach, bagi masyarakat awam nih ya kan, mungkin yang anak-anak muda sekarang ini kan sering kali bingung membedakan antara bergerak biasa dengan aktivitas fisik. Nah, banyak nih anak-anak muda yang sekarang yang lagi dengerin kita di tiga kota kayak nganggap bergerak biasa itu kayak seperti beres-beres rumah ya dengan aktivitas fisik atau olahraga yang terstruktur. Nah, ini ada nggak sih sebenarnya Coach ya kalau di dalam diri ya, di dalam aktivitas atau mungkin ngejaga kesehatan, perbedaan antara bergerak biasa dengan aktivitas fisik ini Coach?
1: Tentu saja ada. Kalau bergerak biasa itu kategorinya bisa seperti beres-beres rumah, jalan-jalan santai di rumah, atau duduk-duduk sambil mengetik main HP, itu sudah termasuk aktivitas biasa atau harian. Tapi kalau untuk namanya aktivitas sedang menuju ke berat, maka itu lebih signifikan lagi. Pertama, kita itu membutuhkan tenaga yang besar untuk melakukannya. Jenjangnya tadi santai, sedang, dan berat. Di posisi sedang, maka itu sudah pasti membutuhkan tenaga. Kemudian untuk peningkatan detak jantung, di situ sudah mulai terjadi pada saat aktivitas sedang ke berat. Sedangkan untuk aktivitas santai, penekanan detak jantung masih biasa, bahkan bisa dibilang sama seperti pada saat tidak melakukan apa-apa. Nah, perbedaan-perbedaan ini tentu saja bisa kita lihat pada saat kita melakukan kegiatan tersebut. Kalau untuk beres-beres rumah, itu sudah termasuk kegiatan aktivitas sedang, seperti menyuci, mengepel, kalau itu perempuan ya. Kalau misalnya laki-laki, memindahkan meja, memindahkan kursi, memasang ini, memasang itu sudah aktivitas sedang. Sedangkan kalau aktivitas berat, maka itu lebih terstruktur. Dan contohnya seperti lari, bukan jogging ya, lari. Jogging berbeda dengan lari. Berenang, bersenam, nah itu sudah aktivitas yang berat. Dan untuk aktivitas yang berat ini, kita jauh lebih banyak membutuhkan tenaga. Dan untuk hasilnya juga, sudah pasti hasil yang aktivitas berat itu lebih bagus daripada yang sedang dan ringan.
3: Yap.
1: Seperti begitu.
3: Oke, ini ya, ini luar biasa ya Hilda sama
0: Coach Siti.
3: Coach Siti ya. Terus coach, ini satu lagi nih pertanyaan aku ya kan. Mungkin di sore hari ini ini dialamin juga nih sama Hilda dan Hamdi nih ya, yang dari Gusi dan Sibolga. Ini soal mageran ya Coach. Soal mageran, malas gerak. Nah, karena kan anak-anak muda sekarang itu kan sering sekali dijulukin kayak kaum rebahan. Nah, menurut Coach, kenapa sih mager atau malas gerak itu rasanya nagih sekali coach. Dan bisa gak sih sebenarnya coach itu ngelawan mindset mager ini biar anak-anak muda sekarang itu bisa bisa kayak ya gak mageran lah gitu bawaannya coach.
1: Bener. Nah. Memang sekarang ini tren mager itu luar biasa. Dan itu efek dari gadget, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi tentu saja ada dua efeknya kan, dampaknya dampak negatif dan dampak positif. Nah, untuk mager ini jelas itu dampak negatif. Dan yang lebih diserangnya ini sekarang memang anak-anak muda. Itu tidak jauh-jauh di saya punya dua anak, sepasang anak, yang pertama sudah semester 5 dan yang kedua baru tamat SMA. Dan memang anak saya yang kedua ini awalnya memang dia hobi olahraga. Kebetulan juga kami di rumah ada 4 orang, suami saya dan dua anak saya. Kami itu hobi olahraga, masing-masing punya hobi. Jadi memang kami seperti keluarga yang
0: hobi olahraga.
1: Nah, jadi minimal kalau anak-anak saya atau suami saya sekali 2 hari itu harus kasih waktu untuk olahraga. Kecuali saya ya, karena saya ini pekerjaan, jadi setiap hari pagi dan sore saya kerja. Tapi karena hebatnya teknologi ini, anak saya yang laki-laki sedikit berubah sekarang. Dia lebih cenderung main HP di rumah, diam, tidur, duduk, dan sebenarnya itu sangat mengganggu saya. Nah, tapi ada cara-cara untuk bisa menghilangkan atau mengurangi mager itu bagi kawula muda. Pertama sekali, yuk kita berbincang-bincang ke mereka. Ini dari sisi orang tua ya. Tanyakan, dia maunya apa? Olahraga yang dia senangi. Kalau untuk anak-anak sekarang, yang lagi tren itu basket, run, angkat beban, yang seperti itulah. Yang seperti itu yang saya lihat yang lagi FOMO sekarang itu. Jadi ya kita ikuti maunya apa dan kita fasilitasi. Kemudian kita semangati, kita beritahu bahwa hasil dari olahraga itu sangat luar biasa untuk masa depan mereka. Kalau hanya asik main gadget aja, yang ada rusak. Bukan hanya mindsetnya yang rusak, tubuhnya juga bisa rusak. Itu. Jadi memang tugas kita yang tua-tua ini, yang berumur ini, kita harus rajin berbicara, menyemangati mereka, dan kalau bisa menemani mereka melakukan apa olahraga yang mereka sukai. Itu dari saya.
3: Oke, luar biasa Hilda, dari aku Pro 2 Medan itu dulu Hilda untuk di awal ini.
0: Karguntor banget ya kalau kita ini mageran sama Kak Amni ya. Tau banget
4: bener. Apalagi itu lah Kak Argun.
0: Iya, Kak Amni ini, aduh kita disentil nih sama Kak Argun. Kita katanya mageran gitu. Apa karena faktor U ya? Baik, kita beralih ke Kak Amni di Sibolga ya. Nah Kak Amni, ini ada gak pertanyaan untuk Coach Siti di sore hari ini?
4: Oh ada tentunya loh Kak, gak mungkin gak ada pertanyaan.
0: Jangan mager lagi ya Kak, katanya jangan mager lagi ya. Kita setelah ini olahraga.
4: Kalau kayak gitu apa sih ini coach tips untuk anak muda nih biar semangat olahraganya itu yang kayak nanti awal-awal itu semangat, abis itu udah di akhir-akhir dia bakal males untuk olahraga kan, kayak menurun apa nih tipsnya biar dia olahraga itu konsisten gitu coach.
1: Sebenarnya itu mindset masing-masing ya. Mindset masing-masing menyikapi olahraga ini bagaimana dan bagaimana ke depannya, bagaimana sekarang dan bagaimana ke depannya. Makanya ada baiknya anak-anak muda ini jangan hanya FOMO.
4: Benar.
1: Kalau hanya FOMO itu pasti ujungnya enggak lama. Itu dia. Dan yang kebanyakan sekarang bukan hanya anak muda, orang tua juga FOMO. Ada yang lagi tren ikut, nanti lama-lama turun lagi, enggak lagi. Nah, tapi mungkin kita lebih menjurus ke anak muda. Kenapa anak muda yang kita sasar ini? Mungkin karena masa depannya jauh ke depan, ya, generasi penerus bangsa. Nah, untuk anak muda, memang kita harus lebih tabah, harus lebih kuat mendampingi mereka. Dan ada baiknya juga kita, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita cari tahu Dia maunya apa?
0: Benar.
1: Dan harus setiap saat kita semangati, kita fasilitasi. Dengan catatan, kita harus menanyakan maunya yang seperti ini, dengan komunitas atau perorangan. Benar. Kadang itu ada olahraga anak-anak muda ini, mereka maunya yang rame-rame, seru-seruan, kayak lari kan. Mereka maunya berkelompok, kayak basket, itu mainnya harus berkelompok, minimal 2 orang atau 3 orang. Nah, tapi ada juga anak-anak yang dia maunya sendiri, kayak Kak Hilda kan, dia sukanya olahraga tapi sendiri.
0: Benar.
1: Nah, itu pun tidak masalah, karena tujuan olahraga mau rame mau sedikit sama untuk membentuk kebugaran fisik. Jadi kita harus tahu maunya kayak mana. Kalau kita hanya sekedar olahraga sana, olahraga sini, olahraga,
0: benar,
1: pasti dia bilang, sibuk kali mama ini, sibuk kali papa ini nyuruh-nyuruh.
0: Benar.
1: Gak mau tahu apa maunya saya. Jadi memang kita harus berbicara dulu. Kalau memang anak-anak ini dari awalnya memang mager, mager. Nah, gitu dari saya ya.
0: Itu kami tadi penjelasan Coach Siti. Ada lagi kak?
4: Nanti ya? Boleh nih Coach.
0: Nanti. Atau lanjut gimana? Lanjut aja atau gimana? Atau lagi semangat bertanya gitu.
4: Tergantung Kak Hilda sih, mau nanya juga Coach ini. Berapa kali sih Coach dalam seminggu itu waktu untuk olahraga yang ideal gitu loh. Terus waktunya itu pagi kah atau di sore hari kah gitu dok. Gitu Coach.
1: Ini dokter.
4: Terasa konsul ini.
0: Kan dokter ini ya, selain dokter, dokter olahraga.
1: Jadi untuk kategori kita kalau untuk aktivitas tubuh yang rutin ini, kita harus membagi 2 kategori, kategori muda dan kategori berumur. Maksudnya berumur ini mungkin sudah 30-an ke atas atau 40-an ke atas. Kalau untuk anak muda, yang baiknya itu 60 menit atau 60 menit ke 75 menit. Karena tubuh mereka masih kuat untuk beraktivitas, maka ada baiknya itu dilakukan setiap hari. Dengan catatan, olahraga yang mereka lakukan setiap hari itu lebih ke kardio. Contoh kardio ini lari, berenang, bersepeda. Nah, olahraga yang kedua yang dianjurkan rutin untuk anak muda, latihan penguatan otot atau beban. Tapi untuk ini maksimalnya 3 kali seminggu. Dan durasinya juga paling paling banyak 1 jam setiap kali melakukannya. Nah, itu untuk anak muda. Kalau untuk orang tua yang sudah berumur, berbeda lagi. Kalau untuk kardio bisa 150 menit dalam seminggu.
0: Ini rentan umur berapa nih kalau yang udah dewasa Coach?
1: Bisa 35 ke atas.
0: 35 ke atas.
1: 35 ke atas, 40 ke atas, iya. Tapi di bawah itu karena kekuatan fisik masih mendukung, jadi lebih banyak waktu yang kita pakai. Kalau untuk seperti tadi untuk orang tua, kalau untuk kardio bisa dilakukan sekitar 150 menit dalam 1 minggu. Jadi bisa 5 kali dalam seminggu. Jadi waktunya itu 30 menit ke 40 menit. Kalau untuk latihan beban, untuk orang tua ya, yang disarankan ini juga hanya 3 kali seminggu. Istilahnya per 2 hari. Dan durasinya sudah paling lama 1 jam. 1 jam. Itu pun untuk bebannya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Karena semakin tua maka kemampuan Lepon, tubuh
0: bener,
1: berkurang.
0: Itu betul. Dia. Nah, itu aja Kamni yang ditanyakan dulu ya, sesi pertama.
4: Makasih Kayu, udah makasih Coach sudah menjawab lo.
0: Nah, teman terbaik Pro 2, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu ya 1 buah nomor lagu berikut ini.

0: Balik lagi Pro 2 FM dan sore bercerita Korwil 16 Pro 2 RRD Gunung Soli, Sibolga dan juga Medan di sore hari ini. Nah, ini tadinya sudah dijelaskan sama Coach Siti sendiri bahwasanya ada beberapa gerakan fisik yang ringan, sedang dan berat. Nah, tadinya juga Kak Amni sudah bertanya ya Coach ya. Ada waktu-waktu tertentu enggak untuk melakukan aktivitas fisik seperti yang coach lakukan saat ini gitu.
1: Iya. Kalau untuk anak muda atau orang tua yang memang basicnya hanya sekedar melakukan olahraga, waktu terbaik itu pagi. Pagi dari jam 7, setengah 7 pun boleh, sampai jam 9. Atau setengah 10 paling tinggi. Kemudian sore. Sore itu mulai dari jam 4. Nah, ke sore. Kalau menuju malam, ada baiknya sampai jam 8. Jam 8 pagi masih bisa melakukan itu.
0: Kalau di malam itu startnya dari jam berapa coach?
1: Sebenarnya kalau untuk olahraga yang malam ini mungkin kita lebih ke masuk ke dalam satu komunitas ya. Seperti di pusat kebugaran atau tempat senam seperti itu. Nah, di situ kita mengadakannya mungkin sudah ada prosesi jadwalnya. Jadi kalau misalnya ini di tempat saya yang jadwal malam itu setengah 8 sampai jam 9. Jadi kenapa waktu ini ditentukan? Itu sangat berefek kepada tubuh kita.
0: Benar.
1: Ada baiknya tubuh kita pada saat tidur maka suhu tubuh sudah turun.
0: Benar.
1: Kemudian hormon yang kita keluarkan pada saat kita berolahraga pelan-pelan turun. Kita sudah tahu bahwa di dalam kesehatan hormon yang kita keluarkan pada saat kita melakukan aktivitas kebugaran itu yaitu hormon endorfin. Itu hormon kebahagiaan, hormon yang membuat kita sukacita. Nah, itu sangat berefek apabila kita melakukan kegiatan ini menjelang tidur. Makanya sudah diatur waktu yang baik, jam-jam berapa saja kita bisa melakukan aktivitas fisik ini supaya tidak mengganggu waktu tidur kita. Karena tidur yang berkualitas juga sangat berpengaruh pada kebugaran tubuh. Nah, jadi baiknya setelah kita melakukan kebugaran tubuh, aktivitas kebugaran tubuh, 3 jam setelah itu baru kita bisa tidur. Dengan posisi 3 jam itu kurang lebih, maka hormon endorfin tadi, suhu badan kita juga sudah siap untuk tidur. Nah, kalau kita melakukan kurang dari 3 jam, maka kualitas kita, tidur kita itu juga akan terganggu. Iya, sangat terganggu dan itu sangat mempengaruhi. Saya tidak kasih contoh yang lain. Seperti saya, saya kan pulangnya kadang karena memang ini pekerjaannya. Jadi kadang saya pulang setengah 10 atau jam 10 malam baru nyampe di rumah. Sebenarnya itu secara kesehatan sudah menyalahi. Tapi karena situasi ini pekerjaan, mau tidak mau harus dilakukan.
0: Benar.
1: Jadi jujur aja ya, mungkin ada beberapa orang yang seperti saya ini yang memang profesinya itu coach.
0: Benar.
1: Pulang itu kita baru makan. Pulang itu kita baru makan, padahal sebenarnya jam 10 itu tidak boleh makan.
0: Benar,
1: nggak boleh makan benar, secara kesehatan. Kan? Nah, tidur nanti, kalau saya posisi tidur minimal 2 jam atau 2 jam setengah setelah makan itu saya baru tidur. Nah, otomatis jam tidur saya itu
0: di sudah jam 12 malam.
1: Ya, benar. Kisaran jam 12 ke jam 1. Otomatis kualitas tidur kalau dari jam 12 jam 1 ke jam 6 itu sudah itu sangat kurang.
0: Benar.
1: Secara kesehatan. Makanya seperti kami ini, untuk kami ini ya, nanti untuk masyarakat juga, kalau untuk kami, kami harus merubah jadwal tidur kami. Dari posisi jam 1 atau jam 12 malam, kami naikkan itu durasinya. Bisa jadi kami bangun jam 8 atau jam 9.
0: Pagi.
1: Kami harus mencukupi waktu tidur kami itu. Apalagi kegiatan kami ini, yang khusus para coach ini memang membutuhkan tenaga yang besar. Jadi tubuh yang kuat itu menjadi modal kami untuk melakukan pekerjaan kami. Nah, untuk masyarakat umum, seperti yang dianjurkan oleh kesehatan, badan-badan yang terkait, maka ada baiknya diikuti yang seperti itu. Istilahnya, makan itu jam 7 atau jam 6 sore, melakukan aktivitas kebugaran fisik itu paling naik dia jam 9. Jam 9 sudah selesai, dan setelah itu istirahat, jam 11 paling lama sudah tidur. Jadi kita bangun jam 6, sudah tercukupi waktu tidur itu 6 sampai 7 jam per hari untuk tidur malam ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kualitas tidur kita sangat mempengaruhi kebugaran kita.
0: Benar.
1: Seperti itu deh.
0: Nah, ini kan Coach, di channel YouTube kita juga ada pertanyaan nih untuk Coach sendiri, itu katanya izin bertanya Coach, ada nggak motivasi yang bisa membuat kita rajin berolahraga? Nah, kadang saya juga malas berolahraga. Itu ada nggak motivasi untuk diri sendiri gitu untuk berolahraga?
1: Oke. Kalau motivasi itu sudah pasti ada. Kenapa? Ini versi saya pribadi ya. Saya mau seperti dia.
0: Iya, benar.
1: Saya mau seperti dia. Wah, keren ya, badannya oke,
0: benar.
1: Tampilannya oke, percaya dirinya tinggi.
0: Benar.
1: Itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk. Kalau untuk prestasi, otomatis itu harus dilatih.
0: Benar.
1: Misalnya, wah, dia juara lagi. Wah, keren. Awalnya dia nggak tahu apa-apa, sekarang udah jadi juara aja.
0: Benar.
1: Nah, itu sudah menjadi motivasi untuk kita.
0: Benar.
1: Iya kan? Tapi untuk hal-hal yang paling mudah kita kita lihat, kita buat aja mindset kita, aku mau sehat.
0: Benar.
1: Aku mau sehat. Aku enggak mau seperti ini terus, bentar-bentar aku sakit, bentar-bentar aku capek,
0: lemas. Benar, benar.
1: Itu untuk diri sendiri dulu, lihat dulu diri sendiri. Nanti setelah diri sendiri sudah dilihat, lihat yang di depan, lihat orang yang bisa kamu jadikan motivasi.
0: Benar.
1: Ya kan? Wah, dia keren kali ya. Badannya tegap, umur segitu dia masih kuat ya.
0: Benar, benar.
1: Nah, jujur. Jujur ini bukan bukan cerita, tapi semua member saya termasuk adik-adik, ada beberapa ini di depan itu pernah
0: member.
1: Iya. Banyak di RRI ini.
0: Di member, kantor, member
1: ini
0: coach,
1: banyak member iya, saya benar. Dan jujur mereka juga salut. Kenapa? Secara usia kayak enggak masuk akal. Kok kencang kali kakak itu, kok hebat kali kakak benar. Itu, tenaganya luar biasa. Itu karena dilatih secara rutin. Nah, jadi itu sudah menjadi salah satu motivasi. Aku mau kuat seperti dia.
0: Benar.
1: Aku mau langsing terus seperti dia.
0: Benar.
1: Gitu kan? Jadi lihat situasi, lihat diri, lihat yang ada di depan mata. Kalau itu memang layak dijadikan motivasi, kenapa tidak?
0: Benar.
1: Nah, itulah.
0: Nah, dan juga Coach, aku juga pernah apa ya, punya beberapa teman yang ikut yang namanya ada yoga, ada juga nge-gym, ada ikut-ikut yang namanya olahraga kebugaran. Nah, dia posisinya ini bisa dibilang, bisa dikatakan lah badannya ini apa ya, sedikit gemuk gitu. Nah, saya bertanya nih, ini yang dia ikuti kelasnya salah atau memang dia memang untuk hanya untuk kesehatan fisik? Kenapa berat badannya itu tidak turun, Coach? Itu salahnya itu di mana gitu? Atau memang dia hanya ikut olahraga fisik aja atau memang memang berat badannya yang memang enggak turun gitu? Bisa enggak dijelasin itu di mana?
1: Sebenarnya dalam melakukan aktivitas kebugaran fisik ini, jangan salah mindset di awal. Jangan salah mindset. Memang banyak orang mau melakukan olahraga untuk menurunkan berat badan.
0: Benar.
1: Itu banyak yang melakukan itu. Sebenarnya itu tidak salah. Itu sah-sah saja.
0: Benar.
1: Tapi cara kita melakukannya bagaimana? Di situ kendalanya sekarang. Ada orang, ini khusus kita untuk yang memang berat badannya sedikit
0: naik gitu.
1: Sedikit lebih daripada dari beberapa orang ya. Maaf ya, masyarakat, ini bukan menyindir.
0: Benar.
1: Tapi ini yang sering terjadi. Mereka itu ikut olahraga untuk menurunkan berat badan. Boleh. Tapi ada baiknya itu harus dibarengi dengan pola makan yang benar. Kalau misalnya kita hanya melakukan aktivitas fisik tanpa pola makan,
0: benar.
1: Maka hasilnya itu akan lama. Ada hasil kalau rutin kita lakukan. Jangan juga kita bilang tidak
0: ada. Ada hasil, benar.
1: Ada. Tapi mungkin akan lebih baik dan akan lebih cepat kalau itu dilakukan dibarengi dengan pola makan yang benar. Nah, ada juga yang salah. Orang mau turun berat badannya, tapi dia malas olahraga, dia cuma atur pola makannya aja. Itu pun benar juga, ada juga itu, hasilnya ada. Tapi masing-masing ada kelemahan. Kalau kita hanya aktivitas tubuh tanpa pola makan, maka hasilnya lama. Kalau kita hanya pola makan tanpa aktivitas tubuh, kita memang capai target, tapi jangan ditanya, kulit kita jadi kendor. Ujungnya kayak nenek-nenek, turun semua.
0: Bener.
1: Mau pipinya, mau lengannya, mau perutnya turun. Jadi kalau keduanya dibarengi, olahraga yang bagus, pola makan yang bagus, hasilnya oke, lebih cepat juga.
0: Oh, pantesan ya, ada juga teman-teman yang memang berat badannya itu gak turun.
1: Iya.
0: Mungkin pola makan kali yang gak dijaga gitu.
1: Dan ada juga hasil penelitian bahwa pola makan 70% kebugaran 30% itu benar, itu benar. Saya tidak pungkiri itu. Tapi di versi saya, ini sedikit flashback. Waktu saya gadis, timbangan saya 75 kilo.
0: Wah.
1: Ya, waktu saya SMA, timbangan saya 75 kilo. Bisa dikira-kira kan? Kalau posisi sekarang saya 62-61 sekarang. Jadi hampir 15 kilo itu sudah susut. Dengan posisi itu saya memang tidak pola makan, tidak mengatur pola makan, tapi saya olahraga. Dan hasilnya mungkin beberapa orang tidak tahu kalau saya pernah gemuk. Badan saya
0: tetap kayak gitu.
1: Iya, seperti itu. Saya kasih saya flashback sekitar 3 tahun yang lalu kami reuni SMA setelah 20 tahun kami tamat SMA. Mereka menandai saya waktu SMA saya gemuk. Waktu saya ketemu mereka 3 tahun yang lalu, kami reuni pertama setelah 20 tahun kami tamat sekolah. Hanya 1-2 orang yang mengenal saya.
0: Selebihnya tidak.
1: Selebihnya tidak, bahkan waktu kami ketemu mereka tidak salam saya, mereka tidak menyapa saya. Kenapa? Mereka tidak mengenal saya. Perubahan luar biasa. Kawan saya dulu yang di SMA, yang dulu badannya seperti kecil, jari kelingking ini, sudah di usia kami sudah berubah. Saya yang dulu gemuk waktu SMA sudah tidak nampak lagi gemuk itu. Jadi mereka juga, jujur ya, salah satu contoh yang mereka paling salut itu saya. Kok berubah kali? Gak ada lagi yang dulu gemuk, yang tambun, gak ada lagi. Sekarang wow, udah luar biasa, udah berubah. Dan terlebih karena profesi saya sebagai orang olahraga, yang mereka sangat mendukung. Ternyata mereka percaya inilah hasil olahraga itu, tidak main-main kalau ditekuni. Jadi seperti yang Kak Hilda bilang tadi, bagaimana ini, yang penting melakukannya harus benar.
0: Benar.
1: Melakukannya benar. Kalau untuk menurunkan berat badan itu harus digandeng.
0: Benar.
1: Olahraga dan pola makan. Kemudian melakukannya harus rutin. Ada orang begini, itu sering saya ketemu di lapangan ya. Hari ini dia jor-joran senam. Hari Sabtu kan hari libur.
0: Iya. Ya, kalau, udah gak olahraga.
1: Oke, dia senam, senam atau ngangkat beban sampai 2-3 jam. Oke. Saya bilang jangan kayak gitu. Tapi enggak loh coach, ini kan kebetulan ada kesempatan. Saya mau jorok, saya mau habis-habisan. Oke, fine. Nanti seminggu lagi baru olahraga. Itu sudah tidak benar. Dan percaya potong leher, potong kuping enggak ada hasil.
0: Itu enggak ada hasil.
1: Enggak ada hasil.
0: Benar.
1: Yang dibutuhkan olahraga itu rutin.
0: Benar.
1: Dilakukan secara terus-menerus dan menaikkan ritmenya.
0: Benar.
1: Kalau kita melakukan dengan benar, pertama berat badan kita yang kita inginkan akan tercapai.
0: Betul.
1: Kemudian yang untuk jangka panjang, stamina tubuh kita akan bagus.
0: Betul.
1: Kebugaran kita semakin naik.
0: Kita juga terlihat awet muda ya.
1: Yo,
0: kayak Kak Siti ini.
1: Sudah pasti.
0: Dia umur berapa sekarang?
1: 46.
0: Kak? 46. Tapi kayaknya saya yang kelihatan tua.
1: Enggak saya yang ngomongnya.
0: Maklum, seperti yang katakan Kak Argun tadi, kita bangsa mageran, Kak.
1: Setelah ini dia.
0: Oke, di sana juga masih ada Kak Argun ya, masih ya, sama Kak Amni ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya masih ya. Ya, ke Kak Amni dulu deh. Ada enggak pertanyaan untuk Coach Citi?
2: Ada nih, Coach. Nah kan kayak kami ini kan coach bekerjanya kan ada shift malam, shift siang, shift pagi. Jadi apa sih coach olahraga yang cocok buat kami?
1: Iya ya, itu sebenarnya tadi kami sebelum acara ini mulai kami juga sharing-sharing sama Kak Hilda. Ternyata ya aura-aura
0: aura-aura magerannya.
1: Iya itu sampai ke sana juga ya. Oke baiklah.
2: Iya, soalnya kan jadinya pola tidurnya, pola makannya
0: bener.
2: Itu bablas coach, bener itu memang coach.
0: Enggak teratur jadinya ya.
2: Jadi enggak teratur, jadi penasaran kayak mana caranya. Atau lebih baik tidur dulu atau olahraga gitu coach. Yang mana yang lebih penting juga waktu tidur atau waktu olahraganya.
1: Semua penting, cuma tergantung kita mengaturnya dan menyikapi situasi. Yang seperti yang ada shift malam ini, ya itu memang tuntutan pekerjaannya. Nggak mungkin kita tidak melakukannya hanya gara-gara kebugaran tubuh. Itu ya, kayaknya itu tidak masuk akal. Nah, seperti yang saya katakan, kita bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut. Pertama, olahraga ini tidak mesti harus dilakukan di luar. Di luar rumah atau harus ke pusat kebugaran. Di rumah pun boleh. Bahkan di tempat kerja sebenarnya pun boleh. Ya. Jadi mindset kita mengenai olahraga ini harus kita rubah. Tidak mesti harus dengan sarana dan prasarana yang oke. Tidak mesti dengan waktu yang harus banyak. Atau kita harus ke komunitas. Tidak. Di rumah kita bisa melakukannya. Kapan ada waktu? Makanya khususkan setiap hari minimal 30 menit. 30 menit atau 40 menit kita melakukan itu. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore atau menjelang tidur pun boleh. Yang penting ada kegiatan fisik kita setiap hari. Kemudian di rumah itu boleh dilakukan. Banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Kita mau melihat YouTube boleh, mau senam boleh, mau yoga boleh, mau seperti sit up, push up, squat, atau stretching yoga pilates, bisa. Atau kita lari-lari di tempat pun, lompat di tempat, bisa. Sekarang mindset kita yang harus kita rubah. Itu yang paling penting, mindset kita itu yang harus kita rubah. Kalau masalah olahraga, masalah waktu, masalah tempat, itu nomor dua. Kemudian, misalnya, di tempat kerja lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah.
0: Bener.
1: Dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Ada maunya ini, maunya di situ kayak mana. Jadi di tempat kerja pun sebenarnya bisa olahraga, bisa stretching. Kalau untuk posisi di tempat kerja, olahraga sambil duduk pun sebenarnya bisa.
0: Itu ada tekniknya enggak coach?
1: Kalau untuk olahraga, saya juga pernah dipanggil narasumber hanya olahraga di posisi
0: duduk.
1: Jadi saya pernah dicoba di situ dan ternyata ya bisa dilakukan. Pertama, kalau posisi duduk itu ambil dulu pergerakan stretchingnya, angkat tangannya, ambil nafasnya, hitungan 2x8 pelan-pelan. Kemudian gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, atas bawah, kemudian putar kiri dan kanan perlahan, kemudian gerakkan tangannya. Kalau di pusat kebugaran atau di rumah kita bisa pakai aqua atau dumbbell istilahnya.
0: Diisi pakai apa gitu dok?
1: Iya, itu kalau di rumah atau di pusat kebugaran.
0: Bener.
1: Kalau di tempat kerja nggak mungkin bawa-bawa itu.
0: Bener,
1: kan
0: bener,
1: kayaknya
0: bener.
1: Lucu deh, nanti bener. Dibilang orang keterlaluan. FOMO kali kakak ini. Jadi di tempat kerja pun sebenarnya boleh. Apakah saya coba di sini? Kayaknya
0: boleh, boleh. Dicontohin kamu nih boleh ya? Sedikit aja
1: boleh
0: ya?
1: Boleh lah ya.
0: Boleh.
2: Boleh. Banyak
0: apalagi. Apalagi, aduh.
2: Ya. Udah kita
1: pergerakan. Okay. Kalau untuk gerakan-gerakan mudah, untuk mengecilkan lengan dan membentuk bahu, tanpa alat pun bisa. Seperti begini, nanti untuk mengambil nafas, angkat, pelan-pelan, tarik nafas, buang nafas, lakukan 2x, kemudian lehernya diarahkan ke kanan dan ke kiri, hitungan 1x4, baru ke bawah dan ke atas. Kemudian angkat tangannya seperti begini, seperti ini pun bisa. Tapi upayakan ini lurus, jangan jatuh. Ini untuk membentuk lengan. Jadi macam kalau di pusat fitness kita memakai ini alat. Jadi seperti begini. Ya, seperti begini. Ini untuk membentuk otot lengan ini. Nah, kemudian seperti begini pelan-pelan. Ini untuk stretching. Ini bagian atas ya. Ini bagian atas, bagian lengan. Kemudian yang seperti begini. Tapi ingat tekniknya harus benar.
0: Benar.
1: Supaya melakukannya tidak sia-sia.
0: Benar.
1: Tidak hanya asal gerak seperti begini. Kemudian begini. Ini fokus untuk lengan dan untuk ini.
0: Oh.
1: Untuk
0: bagian dada.
1: Pundak dan dada.
0: Dada.
1: Oke. Kalau untuk perut dan kaki ada lagi. Ini posisi kita duduk ya.
0: Iya,
1: jadi pertama di tangan, baru kedua di kaki dan perut. Nah, seperti begini. Kalau ini untuk duduk. Bisa seperti begini. Posisi badannya diangkat, dadanya diangkat, pundak dibuka, diangkat kakinya kiri dan kanan ke atas.
0: Oh ya. Okay. Kayak mendayung sepeda
1: iya,
0: gitu.
1: Kayak mendayung sepeda. Kemudian ini bisa begini juga. Dari kaki.
0: Oh, ini khusus gitu.
1: Ya, ini khusus untuk perut.
0: Perut,
1: perut dan lengan. Kemudian kakinya bisa diputar ke kanan dan ke kiri.
0: Oh ya, kayak apa gitu begini ya?
1: Iya, diputar, ya. Dibuka seperti begini.
0: Iya, benar.
1: Nah, tapi satu-satu kanan dan kiri itu untuk paha.
0: Paha.
1: Nah, kemudian kalau misalnya lebih mau yang sedikit lebih membutuhkan tenaga, boleh sambil berdiri. Kalau berdiri di tempat tidak apa-apa. Yang penting kan tidak mengganggu orang lain kan?
0: Benar.
1: Ya kan? Semau gue lah, yang penting lo tidak terganggu.
0: Benar.
1: Gitu aja. Berdiri, kita bisa squat. Nah, squat itu ada beberapa macam. Ada yang versi mudah dan ada yang versi berat. Supaya lebih oke lagi, pakai tangan. Posisi squatnya jangan hanya di pinggang tangannya, tapi gerakan tangannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita gandeng itu. Enggak apa-apa. Kemudian olahraga yang bisa dilakukan di tempat kerja lagi, kita bisa melompat di tempat.
0: Oh,
1: berjalan
0: iya.
1: Dulu, berjalan, baru melompat. Percayalah, kalau itu dilakukan, 10 menit aja.
0: Udah badan agak ringan.
1: Sudah oke. Okay.
0: Iya,
1: badan lebih rileks, gitu. Ringan, hilang kaku-kakunya tadi. Bahkan ngantuk-ngantuknya pun hilang.
0: Benar.
1: Nah, itu trik untuk olahraga. Kemudian, untuk pola makan seperti yang dibilang tadi, Kak, mana duluan kami tidur dulu atau makan dulu? Kalau kita makan dulu, otomatis kita menunggu itu 1,5 jam ke 2 jam baru kita tidur.
0: Benar.
1: Nah, itu. Nah, untuk pola makannya, kalau untuk yang dinas-dinas malam ini,
0: benar.
1: Ya kan, inilah tantangan yang luar biasa. Yang kerja malam ke pagi itu pasti berat sekali. Memang itu menjadi ujian luar biasa. Kasian deh loh istilahnya kan.
0: Apalagi kita pulangnya jam 12 malam
1: ya, kan, coach. Pasti udah dingin-dingin.
0: Bener.
1: Lewat pasar, lihat nasi goreng, sate, udahlah itu. Itu bener, godaan coach. Terberat.
2: Apalagi jam 9 malam, coach.
1: Ya, kan?
0: Iya, benar.
1: Ditambah dengan hujan rintik-rintik, ya itulah itu sudah klop, harus makan. Jadi memang ini akan sangat berat. Tapi kalau kita punya komitmen, itu sebenarnya bisa dihindari. Nah, untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa menghindari makanan ini, ada baiknya silakan makan, tapi makan yang sehat. Itu, makan yang sehat. Makan yang sehat ini ada beberapa versi. Bisa dibeli, bisa dibuat di rumah di sendiri. Kalau yang dibuat sendiri kan itu memang sedikit merepotkan.
0: Benar.
1: Tapi hemat.
0: Benar.
1: Ya kan, kita maunya apa bisa kita buat.
0: Benar.
1: Sedangkan kalau untuk membeli ya tidak repot, tapi uang kita yang habis. Nah, itu versi masing-masing aja. Tapi untuk menyiasati hal ini, makan malam atau tengah malam makan aja, nggak apa-apa. Kalau memang harus diisi karena situasi, isi aja, tapi cari makanan yang sehat. Jadi tetap sama-sama makan, tapi hasilnya di tubuh itu berbeda. tidak dilarang makan, silakan makan. Daripada sakit,
0: benar.
1: Lebih parah kan? Otomatis nanti setelah sakit, kalau udah sakit,
0: kena mah, asam lambung,
1: lebih
0: gitu.
1: Banyak yang masuk.
0: Lebih baik kita makan.
1: Makan, tidak dilarang makan bagi yang mau menjaga berat badan atau menurunkan berat badan, tapi dengan makanan yang sehat.
0: Betul.
1: Itu dek, seperti ya. Begitu.
0: Itu aja Kam nih.
2: Makasih banyak Kok Coach.
0: Iya. Kita ke Kak Argun dulu. Halo Kak Argun.
3: Ya, halo. Halo. Hilda, Amni ya dan juga Coach Siti. Oke, ini luar biasa Coach ya. Teman-teman yang udah bergabung di sore hari ini mungkin dari aku Hilda ini singkat aja Hilda ya.
0: Oh ya, boleh, boleh.
3: Ini mungkin Coach soal

0: kalau dia memang melakukan konten itu supaya dikatakan wah badannya bagus,
1: menarik yeah. followers gitu.
0: Menarik followers. Yep. Tanpa kebugaran pun dia bisa melakukan itu. Mm-mm. Ya kan? Oh. Ya walaupun dia melakukan kebugaran tapi mungkin itu hanya sampingan.
1: Benar.
0: Oh. Ya kan? Bisa saja dia melakukannya dengan cara operasi. Iya kan? Sedot lemak dengan estetika lah istilahnya yang satunya. Bisa, badannya juga bagus. Tapi saya lebih sarankan kebugaran. Karena kalau udah versi kebugaran hasilnya jauh lebih bagus dan itu investasi jangka panjang. Itu dia. Kalau untuk kebugaran saya lebih setuju. Karena efeknya, manfaatnya jauh lebih besar dan masanya akan jauh lebih panjang dibanding hanya sekedar yang satu tadi. Yang di awal.
1: Yang mana? Pertanyaan kami
0: kan? Bukan yang dibilang Kak
1: Argun.
0: Argun tadi.
2: Estetika medsos.
0: Iya, hanya untuk estetika. Saya tidak terlalu setuju hal itu karena hasilnya berbeda jauh. Berbeda jauh.
1: Jadi harus bugar ya yang dikejar ya.
0: Harus bugar. Sudah pasti bugar itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar estetika.
2: Oke, Hilda mungkin satu lagi Hilda ya.
1: Ya boleh, dua lagi juga boleh.
2: Oke, ini mungkin Coach Siti terkait dengan kalau abis olahraga, ya kan? Ini terkait diri sendiri sih, mungkin juga teman pro 2 senang juga yang namanya ngonsumsi air es nih.
1: Benar, ya kan? benar.
2: Nah itu sebenarnya Coach Siti, ketika kita sehabis olahraga atau apapun itu, nah terus kita minum air es, itu bisa bikin paru-paru basah atau jantung kaget gak sih? Itu beneran atau cuman mitos nih, Coach?
0: Sebenarnya ada yang bilang mitos, ada yang bilang tidak. Tapi kalau khusus saya berdiri dari pengalaman saya sendiri. Ya. Saya tidak mau ngomong muluk-muluk tentang orang lain. Saya pernah melakukan itu. Dan pada saat saya setelah
1: olahraga.
0: Melakukan olahraga dengan posisi kegiatan fisik saya yang berat, bukan hanya sekedar ikut tapi mengajar.
1: Benar.
0: Otomatis kemampuan kita harus luar biasa kalau mengajar ini. Nah, saya minum air es dan ternyata pada saat saya minum air es itu ada sesuatu yang seperti menancap di kepala saya, di otak depan saya, samping, di sebelah kiri. Ada yang seperti ada mata pisau yang menancap dan itu sakit sekali, sakitnya luar biasa dan bikin saya pusing, hampir terjatuh saya rasa, jatuh. Itu saya tandai.
1: Itu pengalaman pribadi ya,
0: pengalaman
1: Coach
0: pribadi.
1: Ya.
0: Makanya saya ngomong dari pengalaman pribadi, saya tidak mau muluk-muluk mengatakan pengalaman orang.
1: Benar.
0: Kemudian kenapa saya percaya itu karena air es berpantangan dengan kalau kita selesai melakukan olahraga. Pada saat kita melakukan olahraga itu kan, badan kita panas.
1: Benar, panas,
0: apalagi kalau durasi kegiatan kita panjang dan tenaga yang kita pakai besar, badan kita itu akan sangat panas. Dan proses turunnya panas itu, suhu tubuh itu lama, bisa saja sejam dua jam. Nah, pada saat panas tubuh kita, air dingin masuk ke dalam, itu akan merusak. Itu dia. Ini versi minum es kalau kita baru selesai
1: olahraga
0: ya. Tapi kalau untuk hari-hari ada yang bilang gak boleh lo minum air es begini-begini, sebenarnya itu tergantung kita. Tapi dari versi kesehatan hasil riset, untuk lambung air dingin tidak baik. Itu dia. Yang lebih dianjurkan air hangat. Itu riset. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi setelah olahraga tidak boleh minum air es, tidak boleh. Itu dari saya ya, tapi dari pengalaman orang lain saya tidak tahu.
1: Nah itu Kak Argun, jadi ini dari pengalaman Coach sendiri bahwasanya kalau minum air es itu setelah olahraga itu ada sesuatu ya Coach ya di kepala ya yang kayak menancap gitu.
0: Iya, sakitnya.
1: Kak Argun?
2: Oke.
1: Iya, apakah sudah mengalami hal seperti begitu, Kak Argun?
2: Sudah benar. Aku sepakat sama Coach Siti sih. Kalau sehabis olahraga itu minum air es memang bawaannya kayak ada
1: sesuatu

0: itu ya, di ban, ada alarm di tubuh gitu.
1: Bener, kayak aku kan ini kan hobinya kan bola nih. Aku kan bola kali nih weh gitu. Ya kan?
0: Keren dong.
2: Iya iya. itu
1: sambil
2: lari
1: olahraga.
2: Lari.
1: Sambil olahraga minum RS jadi ya bener kata Coach City kayak kepala itu agak pening sih. Aku sepakat itu. Jadi buat teman Pro 2 juga ini satu masukan juga ya. Sambil olahraga ya kalau bisa hindari yang namanya minum es. Gitu. Dari aku itu dulu Hilda ya.
0: Oh iya. Benar. Dan terakhir nih Kak itu namanya ada nggak cara kita mendorong generasi muda ini untuk melakukan aktivitas fisik terlebih ini untuk masyarakat Pulau Nias gitu.
2: Oke. Pertama sekali dari saya dulu bersyukur kenapa untuk saat ini pembinaan fisik walaupun hanya sekedar seperti jogging jalan santai untuk kita di Pulau Nias ini sudah luar biasa.
0: Benar.
2: Kemajuannya. Coba kita lihat di alun-alun Kota Gunung Stoli.
0: Sudah banyak banget gitu.
2: Sudah banyak banget, luar biasa. Di jalan-jalan juga, yang ke pusat fitness juga, kebugaran juga, luar biasa. Dan secara pribadi saya bersyukur, berarti masyarakat semakin sadar akan kesehatan.
0: Benar.
2: Ya, itu yang kita syukuri. Dan mungkin di dalam itu juga ada yang hanya FOMO
0: ikut-ikutan. Benar,
2: nah,
0: benar.
2: Itu juga sudah pasti ada.
0: Ada FOMO-nya.
2: Ya, FOMO-nya. FOMO-nya juga begitu, tapi biarlah mereka yang lebih tahu situasi mereka.
0: Benar.
2: Nah, jadi untuk masyarakat yang saya himbau atau untuk anak-anak muda pertama seperti yang di awal tadi khusus untuk anak muda kita cari tahu apa maunya.
0: Benar.
2: Apa maunya? Kita berbicara dari hati ke hati, kita ikuti selagi itu masuk akal, enggak apa-apa.
0: Benar.
2: Kita ikuti, kemudian kita tanya dia maunya perseorangan kah atau per tim atau komunitas.
0: Benar.
2: Nah, kalau dia maunya sistem komunitas yang free, tidak susah buat kita.
0: Benar.
2: Tapi kalau misalnya itu komunitas berbayar demi untuk anak, enggak apa-apa. Kita korban, kemudian memfasilitasinya dengan seperti pakaian olahraga.
0: Benar.
2: Atau kalau misalnya main bola kita beli dia bola, kalau bola basket kita belikan dia bola basket. Nah, kalau dia suka sepeda kita beli sepeda, istilahnya kita memfasilitasi dia. Kemudian kita cari, kalau dia tidak dia tidak punya keinginan apapun di olahraga, kita cari olahraga yang lagi tren. Ya, kita memakai gadget otomatis. Benar. Kan ah kita cari yang seperti saat ini mungkin yang lagi hot-hotnya itu padel.
0: Benar
2: ya, padel kan ya mungkin di sini padel itu masih belum booming lah.
0: Benar.
2: Tapi di kota besar sudah luar biasa. Nggak apa-apa kalau misalnya di sini ada padel di kota kita ya gas saja. Benar. Memang untuk padel ini sedikit lebih mahal, alat-alat yang dipakai juga, kemudian biaya komunitasnya juga lebih mahal. Tapi kalau memang anak kita lebih suka di situ, ya nggak apa-apa.
0: Demi, difasilitasi.
2: Difasilitasi demi kemugaran tubuhnya untuk masa depannya. Kemudian untuk aktivitas tubuh ini kita bisa seperti bermain challenge. Misalnya kita punya kita pasang target sama dia. Kalau kamu capai itu, nanti mama kasih sesuatu untuk kamu. Itu. Tapi di luar itu, kalau dia mengikuti target itu, berarti ada progres.
0: Benar.
2: Ya kan? Kita melihat ada progres dari awalnya yang tidak ada apa-apanya, dia mengikuti itu, berhasil tidak berhasil, setidaknya ada progres.
0: Iya, ada perubahan.
2: Ya kan? Sedikit. Ada perubahan. Kemudian, kalau memang sudah ada perubahan, berhasil tidak berhasil itu nomor dua. Mari kita memberikan dia pujian.
0: Benar.
2: Ya, supaya moodnya lebih naik. Berarti kita juga merasa, dia merasa kita menghargai dia.
0: Benar.
2: Ya, kita memberi dia pujian. Kemudian supaya lebih lagi anak kita berhasil di titik itu, jangan untuk jadi atlet. Bisa jadi juga nanti ke depan kalau dia sudah mencintai olahraga itu. Tapi minimal kita membentuk jadwal rutin sama dia. Kita koordinasi dengan anak kita, dengan dia. Dia maunya latihannya hari apa, jam berapa. Jadi dengan posisi itu kita terus mengingatkan dia dan dia juga terikat dengan jadwal itu.
0: Benar.
2: Nah, kalau sudah dilakukan terus-menerus, konsisten, percayalah, hasilnya akan ada, progresnya akan ada. Dan bisa jadi yang awalnya dia malas, kemudian dia hanya mengikuti kemauan kita sebagai orang tua, lama-lama bisa dia berhasil di titik itu.
0: Benar.
2: Kan? Bahkan bisa menuai prestasi di benar. Bidang olahraga
0: di bidang
2: itu.
0: Olahraga, benar.
2: Nah, seperti itulah.
0: Nah, untuk itu sepertinya kita sudah di akhir ya. Akhir jalan-jalan sore di kesempatan hari ini. Dan demikian teman Pro 2 acara Sore Bercerita hari ini. Semoga perbincangan kita kali ini juga bersama narasumber kita bisa menginspirasi generasi muda, terutama kita yang sudah lanjut umur ya. Seperti Kak Ilda si sore hari ini. Dan untuk Kak Amni dan Kak Argun juga, selamat sore. Kita akan jumpa di lain waktu tentunya, di kesempatan yang berbeda. Dan kami pamit undur diri untuknya kamu semua. See you, bye-bye.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Atau Era Penusung Pendengar. Masih menemani Anda di sore hari ini di pukul 18 Indonesia Barat. Rangkaian lagu pop Indonesia kita cukupkan untuk Anda. Dan sana kita akan menemani Anda di rangkaian lagu bernuansa islami. Dan kami informasikan untuk Anda nantinya pendengar, pada pukul 18:40 seruan azan maghrib akan kami kumandangkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Gunung Sitoli dan sekitarnya.

ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

Amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
3: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
2: Bass.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
4: Hal di drum.
0: Oke.
3: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ya, ada meja,
0: main gitar. Oke, gokil.
3: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah. Sampai ya.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
4: Lama banget.
3: Lo apa gua Fit?
2: Lu dong.
3: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
0: Okay.
3: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
3: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Enggak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
3: Okay. Tadinya nggak kenal.
0: Mm-hmm.
3: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gua sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Mau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
3: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Ah, cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
3: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Riklub. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
3: Cocok tanah lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang
3: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang keempat.
3: Utuh ini single kedua ya.
0: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Mm-hmm. Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Mm-hmm. Ya. Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Ah iya benar. Nanti deh abis THR deh. Sampai gitu
1: THR,
0: kan.
1: THR sampai 5 tahun ini kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: benar-benar
1: lengkap,
0: bener.
1: Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Okay.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Okay. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
1: betul.
0: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita
1: betul
0: tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Okay.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih? Ini dari pengalaman pribadi kah bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: bener. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja Kira-kira. Atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish,
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin.
0: Ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran.
1: Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini, ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja dia kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah
0: bener.
1: Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Kata lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Ah, lucu ya? Nih. Lucu nih.
2: Gua namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
1: Mid lover.
0: Mid lover boleh, boleh.
2: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
2: Kapan aja ya. Benar. Okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang aja. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan yang aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung.
0: Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa
1: bisa
0: tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak oh, aduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada
0: kayaknya deh. Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory. TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya,
0: malam
1: daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Music Life
3: Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: never allow complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
4: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut. Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Pensil ini betul.
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.
4: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Satu 1,3 FM Pro 2 RR.

0: Jam berperan penting dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, penemuan jam mekanik masih menjadi salah satu penemuan terbesar dan tertua dalam peradaban manusia. Tahukah Anda, ternyata setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk melihat waktu pada zaman dulu. Di Yunani, jam matahari berbentuk mangkok terpotong, sedangkan di Mesir menggunakan obelis atau tiang batu. Di Tiongkok dan Eropa, jam lilin digunakan untuk mengetahui waktu di malam hari, yang ditulis dari puisi Tiongkok pada tahun 520 Masehi. Sedangkan di Indonesia, jam matahari atau dikenal dengan istilah sandial dengan bidang refleksi horizontal mencapai 2785 meter persegi dan jarum sepanjang 30 meter. Berada di kota Parahyangan dan diklaim sebagai jam matahari terintegrasi horizontal dan vertikal terbesar di dunia dengan sebutan The Biggest Sundial.
1: Pro 2 RRI Gunung Sindur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: bang, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sipaling, teman terbaik.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Radio 1.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Selalu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitra.

0: yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Satu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2, Era Gunung Situ.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinau.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: Owan, Pontri FM Pro 2 Gusin.
1: Abang tahu kan aku Islam?
2: Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat,

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 101.3 FM Pro 2 Gusin.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: 101.3 FM

0: sendirian ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.